0: bangun bangun, katanya mau tidur. Tidur, katanya mau bangun.
1: Sobat Bahana, morning jadi good mood because

Oke, sobat-sobat semua, di sini udah mau nanya nih, siapa di sini yang kalau belum ngopi gitu ya rasanya belum melek? Nah, ada, pasti ada ya. Bahkan mungkin sekarang ada yang lagi dengerin radio sambil pegang secangkir kopi gitu ya. Nggak salah kok sobat Bana, kopi emang jadi teman setia banyak orang di pagi hari. Aromanya bikin rileks, rasanya nikmat, dan buat sebagian orang rasanya semangat langsung naik gitu ya. Tapi sobat Bana, pernah nggak kalian dengar orang bilang, jangan minum kopi saat perut kosong? Nah, sebenarnya itu cuma mitos atau emang ada alasannya nih, Una? Nah, ternyata ada alasannya loh, sebetulnya. Saat perut masih kosong, kopi bisa merangsang produksi asam lambung. Pada sebagian orang, hal ini bisa menyebabkan perut terasa tidak nyaman, seperti perih, mual, atau muncul rasa panas di ulu hati. Apalagi kalau memang punya riwayat sakit emah atau lambung yang sensitif ya, sebetulnya. Tapi tenang aja, bukan berarti kopi itu musuh kita ya. Yang perlu diperhatikan adalah kapan kita minumnya, sobat Bana. Kalau memungkinkan, isi dulu perut dengan makanan yang ringan atau sarapan. Gak harus yang berat-berat ya, sobat Bana. Sepotong roti, pisang, oatmeal, atau telur juga sudah cukup untuk membantu ya. Dengan gitu, perut punya teman sebelum menerima kopi, sobat Bana. Selain itu, jangan lupa juga minum air putih di pagi hari. Kadang kita langsung minum kopi gitu ya. Padahal tubuh kita baru saja melewati waktu tidur yang cukup panjang dan membutuhkan cairan. Jadi, sobat Bana, biasakan minum segelas air putih dulu, baru lanjut menikmati kopi favoritnya. Oh ya, satu lagi nih, sobat Bana. Walaupun kopi bisa membantu kita merasa lebih segar, jangan jadikan kopi sebagai pengganti istirahat ya, sobat Bana. Kalau semalaman begadang, lalu paginya berharap satu gelas kopi bisa menghilangkan rasa lelah, wah, tubuh tetap butuh tidur yang cukup ya. Oke, sobat Bana semua. Kalau gitu nanti Una bakal balik lagi. Sobat Bana jangan kemana-mana, stay tune terus di 100,8 FM. Lancak Bana.

0: De, kami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu buat tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado Teh.
0: Tentu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Dan nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak,

0: harganya bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya, langsung saja datang ke toko Evanri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

Studio 4 masih berlunda di Jago Pagi, beres bos. Oke sobat benar semua, coba di sini jujur ya. Kalau lagi makan bakso, mie ayam, atau sate di siang hari yang panas, lo lebih pilih minum air hangat atau air es nih? Kayaknya banyak yang jawab air es dong ya. Tapi biasanya nih sobat Bana baru mau nyeruput langsung ada yang bilang tuh, jangan kebanyakan minum air es, nanti gemuk gitu. Nah sebenarnya bener gak sih? Ternyata jawabannya mitos ya sobat Bana. Air putih baik dingin maupun hangat hampir tidak mengandung kalori apapun. Jadi air es itu sendiri bukan penyebab seseorang menjadi gemuk ya. Nah, lalu kenapa banyak orang ngiranya begitu? Nah, yang sering bikin berat badan naik justru makan bukan esnya, tapi apa yang ada di dalam gelasnya sobat Bana. Misalnya es teh manis, es kopi dengan tambahan gula dan creamer gitu ya. Minuman boba atau minuman bersirup. Nah, minuman seperti ini bisa mengandung gula dan kalori yang cukup tinggi. Jadi, kalau sering dikonsumsi dalam jumlah banyak tanpa diimbangi pola makan dan aktivitas yang seimbang, berat badan memang bisa bertambah, sobat Bana. Berarti kalau air es biasa, ya aman-aman aja ya, sobat Bana, untuk kebanyakan orang. Bahkan, yang paling penting adalah memastikan tubuh tetap mendapatkan cukup cairan setiap hari. Mau minumnya air dingin atau air suhu ruangan, pilihlah yang membuat tubuh nyaman. Tapi ingat ya, sobat Bana, kalau sobat Bana punya kondisi kesehatan tertentu yang membuat harus menghindari minum air dingin, sebaiknya ikuti anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Nah, selain soal air es nih, sobat Bana, ada satu kebiasaan yang juga perlu diperhatikan. Kadang kita merasa haus, tapi yang dicari justru minuman manis. Sesekali sih boleh-boleh aja ya, sobat Bana, tapi jangan sampai setiap hari. Karena untuk menghilangkan haus, air putih tetap juaranya ya. Selain menyegarkan, air putih juga membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi penting setiap harinya. Jadi mulai sekarang jangan salah paham lagi sobat Bana. Yang bikin berat badan naik bukan karena air esnya, melainkan karena kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori secara berlebihan serta kurang bergerak. So itu dia sobat Bana. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100.8 FM. Hancur Bana.

0: Bangun, bangun. Katanya mau tidur. Tidur. Katanya mau bangun.
1: Sobat Bahana, morning, morning, jadi good mood. Because

101,2 FM Ranca Bana. Ya masih bareng Nadia Jaga Pagi Beres Bos. Yo yo sebenarnya semuanya. Jadi kita udah bahas ya soal mitos tentang air apa es bisa bikin gemuk. Nah, sekarang kita beralih ke mitos yaitu makan malam bikin gemuk. Nah, pernah gak sih sobat badan dengar kalimat begini, jangan makan malam ya, nanti gemuk. Atau mungkin ada yang sengaja menahan lapar karena takut berat badannya naik. Kalau pernah, yuk kita cari tahu sama-sama sebenarnya itu mitos atau fakta ya. Jawabannya gak sesederhana itu sih sebenarnya. Yang membuat berat badan bertambah bukan semata-mata karena kita makan malam, tetapi lebih kepada jumlah kalori yang masuk dibandingkan dengan kalori yang digunakan tubuh dalam jangka waktu tertentu, sobat Bana. Jadi, makan malam tidak otomatis membuat seseorang menjadi gemuk ya. Yang perlu diperhatikan justru apa yang dimakan dan berapa porsinya, sobat Bana. Kalau malam-malam makan satu porsi besar ditambah gorengan, minuman manis, lalu langsung tidur. Nah, kebiasaan seperti itu memang kurang baik kalau sering dilakukan ya, sebenarnya. Tapi kalau makan malamnya secukupnya, menunya seimbang, dan masih sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak perlu terlalu khawatir, sebenarnya. Nah, terus kapan waktu makan malam yang baik, Una? Ya, good question ya, sebenarnya. Kalau gitu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur, sebenarnya. Jadi tubuh punya waktu untuk mencerna makanan dengan lebih nyaman. Terus, pilih juga menu yang lebih sehat ya. Misalnya nasi secukupnya, ditambah lauk seperti ikan, ayam, tahu, atau tempe, lalu lengkapi dengan sayur. Kalau masih lapar menjelang tidur, daripada ngemil keripik atau makan manis ya, sebenarnya lebih baik pilih buat buah atau cemilan yang lebih sehat. Dan yang gak kalah penting nih sobat Bana, jangan sampai karena takut makan malam ya akhirnya kita malah balas dendam makan berlebihan keesokan harinya. Itu juga sering terjadi ya kan? Sobat Bana semua, hidup sehari itu bukan tentang menyiksa diri atau menahan lapar. Justru yang lebih penting adalah menjaga pola makan yang seimbang, memilih makanan yang bergizi, dan tetap aktif bergerak setiap hari ya sobat Bana. Jadi mulai sekarang jangan langsung percaya semua mitos yang kita dengar gitu ya. Oke deh kalau gitu, jadi udah bakal puterin satu kita dari Judika. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Ranca Bana.

0: gue udah demam nakes nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya

0: 3311.
1: Fresh Chicken Dia,
0: gadang, murah, ramah dana.

100,7 FM Ranca Panama, si Peruna di Jago Pagi Beres Bos. Iya, masih semangat ya Sweet Bana. Masih dong, kan masih pagi. Oke Sweet Bana semua, nah mau nanya nih, kalau misalnya badannya mulai pegel-pegel, meriang, atau rasanya gak enak, itu biasanya Sobat Bana ngapain tuh? Ada yang langsung minum minuman hangat gitu ya, ada yang milih istirahat, dan pasti banyak juga yang jawab, kerokan aja Una. Nah, benar ya? Emang ya Sobat Bana, kerokan tuh udah jadi kebiasaan yang sangat akrab di masyarakat kita, ya kan? Tapi pernah gak kepikiran nih Sobat Bana, sebenarnya kerokan itu benar-benar mengeluarkan angin dari dalam tubuh atau cuma mitos nih? Nah, jawabannya istilah angin keluar itu lebih merupakan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, bukan sesuatu yang terbukti secara medis ya Sobat Bana. Lalu kenapa setelah kerokan badan terasa lebih enak ya? Nah, salah satu alasannya karena saat kulit digosok, aliran darah di permukaan kulit meningkat. Sensasi hangat dari minyak atau balsam yang digunakan juga bisa membuat tubuh terasa lebih rileks Sobat Bana. Selain itu, sentuhan saat kerokan dapat membantu sebagian orang merasa lebih nyaman. Makanya banyak yang ngerasa badan jadi lebih ringan setelah kerokan Sobat Bana. Tapi untuk Sobat Bana semua nih, ada satu hal yang perlu diingat. Kalau keluhan yang dirasakan cuma pegel-pegel ringan atau badan terasa kurang nyaman, istirahat yang cukup, minum air putih, dan makan makanan bergizi juga sangat penting ya Sobat Bana. Nah, kalau kerokan dilakukan terlalu keras nih, sampai kulit terluka atau memar berlebihan, justru itu tidak baik untuk tubuh ya Sobat Bana. Jadi kalau memang ingin kerokan, lakukan dengan hati-hati dan jangan berlebihan. Yang lebih penting lagi nih Sobat Bana, kalau demam tinggi, sesak napas, nyeri hebat, atau keluhan tidak kunjung membaik, jangan hanya mengandalkan kerokan. Segera periksakan diri ke tenaga kesehatan juga supaya penyebabnya bisa diketahui dan ditangani dengan tepat. Nah itu dia Sobat Bana semua, kadang yang membuat kita merasa lebih baik bukan hanya karena angin keluar ya, tapi karena tubuh akhirnya mendapat waktu untuk beristirahat dan kita lebih memperhatikan kondisi diri sendiri. Jadi apapun pilihan Sobat Bana nih, saat badan mulai terasa kurang enak, jangan lupa dengarkan sinyal dari tubuh ya Sobat Bana, jangan maksain diri gitu. Oke, kalau gitu di sini udah bakal puterin satu kita dari Sami Semorang Cure. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Ranca Bana.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
2: You are listening to Bahan FM now. 1001.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adalah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana panengnya. Basu balik kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Hari Sinayan, hari ke-6 di bulan Juli tentunya. Jawananan balik di studio kesungan Tebahan FM kini ko di Lamang Tapai. Lagu Minang setiap pagi ya. Untuk di sana dan kamar request lagu-lagu Minang, coba kirim-kirim salam tentunya melalui telepon 0821-2270-8300. Nampaknya lah ada telepon dan kabar gabung sana panang ya. Kita langsung terima telepon dan pertama di pagi kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanamen.
0: Iyo, selamat pagi Aziza.
1: Kalau banyak wan, kalau aku tanya tadi wan.
0: Allah.
1: Adalah sama angin tu siapa bagi tapi siang ni kau nak wan.
0: Tiada nyo.
1: Ada lagu je wan.
0: Apa lagu Aziza kini kau?
1: Tapi aniku sama Tommy Bolid. Kudo basi.
0: Kudo basi. Jadi beko kita putar.
1: Alamnya untuk wan anda sekeluarga besar. Moga sehat selalu dimurahkan rezekinya sama Allah.
0: Amin.
1: Sebabnya Kak Abi dia istri pecintanya yang sedang sibuk kerajo.
0: Jadi?
1: Sebabnya Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino, Mbak Tri, Mbak Nini, ada Kak Nelly sama Kak Wiwi di Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Itu ada Ibu Dokter Ninyo Mansani. Ada pedagang-pedagang di Tanah Abang sebenarnya yang ada di Jakarta Pusat. Pokoknya selingkuh Jakarta sebenarnya.
0: Jadi? Orang Jakarta dapat salam dari Aziza. Ya.
1: Wan Dok Salam, Wan Mister. Ada Gai Uban.
0: Ya.
1: Ada Mama Gaul.
0: Itu
1: dua Abang Daud yang ada di Dobo.
0: Okey.
1: Ada Haji Munir. Pokoknya Mama Gaul di pagi kau dah salam kompas selalu dari Aziza ya Wan.
0: Jadi.
1: Ayo Wan di telepon atau di WA Wan.
0: Baik kalau betul.
1: Sosialnya tak kak Aldi Wan, jauh istri tercintanya kak Iwan.
0: Okey, baik. Terima kasih Aziza.
1: Sama-sama Wan Anet.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Bahana.
0: Iya. Ternyata tadi Aziza di Tanah Hitam sana penengah meminta lagu Kudo Basi ya. Beko kita dengarkan bersama-sama. Di belakang Aziza ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan.
0: Selamat pagi, Mama Gaul.
3: Pagi balik Wan.
0: Baik kabar kini ko?
3: Alah ngopi Wan.
0: Oh ya lah, pagi lah, jam 6 lah ngopi.
3: Dia kata goyang-goyang tak sampai.
0: Lain.
3: Itu tu perlu ya, Wan?
0: Iyalah.
3: Daripada... Itu lagunya, Wan.
0: Jadi apa lagunya tu?
3: Lunak-lunak pun kecil, Wan.
0: Lunak-lunak. Okey, baik. Silakan dikirim-kirim salamnya.
3: Salam pertama untuk Wan. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
3: Untuk Aziza Santako, Mambo.
0: Okey.
3: Munir Kumbang, Dajon, Mentam, Yasirba. Kembali ke arah kekal memiliki Mama Ayi, Mama Tiup, Kearifan, Kauban, Mister, Putri Bungsu, kengkawannya, Makamai, kengkawannya, Marisa, kengkawannya. Di bungki kami saja, caranya, Wan?
0: Di bungki kami saja,
3: iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancak bana.
0: Rancak bana. Demikian Mama Gaul ya. Lagunya Lunak-lunak Kapalo Caciang ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821. Dua 7 0 8 3 0 0.

0: Belakang Mama Gaul, alah aduh telepon nampaknya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah nikmat ko ya.
1: Ayo wah.
0: Bakal bawa nikmat kini ko.
1: Alhamdulillah lah bulik setandan.
0: Alah bulik setandan ya. Jadilah lah samu ya. Lah bulik setandan boleh di siko ah. apa lagu nikmat kini ko?
1: Lagu kini ko dari Aidil lah.
0: Judulnya?
1: Balakubana atau banyak.
0: Okey, baik. Beko kita putar dan kita dengarkan bahasamu. Bawa kirim-kirim salam, wanikmat.
1: Salam pertama untuk Wan tu.
0: Jadi terima kasih.
1: Sudah tu untuk kita bahasamu dari Sabang sampai Merauke.
0: Okey.
1: Terima kasih banyak Wan.
0: Jadi kalau begitu ditunggu lagunya beko wanikmat ya.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Di belakang wanikmat ada pasan di WhatsApp ya. Dari siapa kini ko kita bacakan? Dari Inyak Canduang ya. Apa pasan beliau ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan Onen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang tapai, selamat pagi Wan. Minta lagu Cik Wan usah diratoi ya. Salam untuk Dunsana Bahana Sadonyo. Salam dari Inyak Canduang. Jadi Inyak Canduang lagunya usah diratoi ya. Beko kita dengarkan bersama-sama. Ya, dan senangan kabar-kabung di acara nanko. Jangan lupa nomor teleponnya 0821-2270-8300. Di belakang Inyak Canduang kita terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, Ika Tanjung.

0: Selamat semangat.
1: Tetap semangat ya.
0: Sekarang lagi kakek
1: apa? Apa lagu Ika ko?
0: Lah padia baru terasa.
1: Lah padia baru terasa ya. Lah padia siapa nama lagu tu ya?
0: Pak Oki antar buku.
1: Dekat. Ya, dulu lagunya bakal tuh tersuruh bentuknya.
0: Oh. Dan
1: ya. Ah, sebentar loh, lah padiah judulnya ya.
0: Iya, lah padiah baru taraso.
1: Lah lah padiah mangko taraso mungkin nak.
0: Nak tahu mungkin jadi saja ini.
1: Yang menyanyi di siko siapa namanya kok? Kamelia nama penyanyinya.
0: Ya lah kak.
1: Iya itu lagunya.
0: Iya biasa aja lah kak.
1: Oke baik, abis kita putarkan. Salamnya
0: untuk kak selagam, berkali kasih Allah yang terbaik.
1: Amin, terima kasih.
0: Iya bapak pimpinan ibunya.
1: Oke. Okay.
0: Yang kakak buang beko udah jauh, sudah adi. Kakak buang beko, kakak buang tadi, kakak buang beko sadarnya kak.
1: Jadi.
0: Sadarnya untuk kakak, makasih banyak ya kak.
1: Iya sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bana SM lancar banget.
1: Oke. Okay. Demikian ada ikatan jua.

0: Baik, di belakang ikat panjang kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak D.
1: Pagi puluh lewat lewat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat Pak D.
1: Dijuang rancang lasak,
0: Wan. Ah, jadi Pak D.
1: Susah-susah, Wan.
0: Berikut kita carikan lagunya ya.
1: Jadi. Salam bertemu untuk Wan, mudah-mudahan sehat saja, Wan.
0: Amin, terima kasih.
1: Marwah.
0: Ya.
1: Mambo, Nurul.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Kuncu.
0: Jadi.
1: Kertanova.
0: Baik ya.
1: Ani, Sri.
0: Ya.
1: Putra Tanjung, Putri Tanjung, Periaman.
0: Oke. Okay.
1: Mama Riri. Mama Gaul.
0: Ya.
1: Inai, Rosa. Ayah Fensike.
0: Oke.
1: Cinta.
0: Ya.
1: Tina. Daud. Ayah Denai.
0: Oke.
1: Okay. Putri Bungsu, Babi Yanti.
0: Oke.
1: Okay. Ini Dahliar, Ali itu kawan-kawan.
0: Ya.
1: Ika, NTL.
0: Oke.
1: Okay. Babi Polala, Unita.
0: Ya.
1: Baik Uban.
0: Oke.
1: Okay. Ajo Munir.
0: Ya.
1: Mas Islam.
0: Ya.
1: Ajo Al.
0: Oke.
1: Okay. Rinda Ikin.
0: Ya.
1: Weni penyelayan Puan Jai. Puan Michel.
0: Oke.
1: Kita mana ngasih surat berdua dapat salam dari Pak Dewa.
0: Jadi kalau begitu Pak De, ditunggu lagunya begitu Pak De.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Demikian aduh Pak D sanak pendengar ya. Lagunya di ujung rantiang nan rata.

0: Baik, di belakang Pak D kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's my name?
0: Yo, selamat pagi, Pak Aka Batuniko, Rancak Bandar ya. Ha, okey. Alah.
1: Sarapan mana?
0: Alah, salah saya tadi lah, pagi.
1: Aku malah tilas itu.
0: Hmm?
1: Untuk menjamret saya.

0: تمريض؟
1: Oh,
0: ada storing sikit. Gadang benar kita buka di situ tu. Mm-hmm.
1: Oh, ya. Saya kalah kena storing lagi. Ayah padi yang. Tak boleh ulu ikah.
0: Iya. Alah, padi yang mengkut rasu, kata beliau. Mm.
1: Iya. So, abas ni ikah. Ulu ulu tu.
0: Ayo lah nak. Kita
1: ubik lah ikah tu. Mana nak?
0: Apa ubik yang kerancak tu?
1: Suruh mandi kat tepi lawik.
0: Mandi kat tepi lawik? Ya, bayar garam ni lah.
1: Ya, kata-kata tu.
0: Hmm, ya, ya. Okey lah kalau begitu. Di dangan di ikah tu?
1: Haa, tak ya.
0: Hmm.
1: Kita juga salah publish kata. Ada lagu duet yang ubik, apa nama? Ubek-ubek tu, mana ni?
0: Apa tu?
1: Dah, awak selalu buat bagi lah itu. Orang menanggal tu lain lah. Ubek-ubek tu lah. Ini ada ubek-ubek tu.
0: Mana? Lagu-lagu pakai ubek judulnya maksudnya?
1: Tak lagu-lagu, lagu baru-baru lu mah. Dan 2 tahun tu lah.
0: Lagu dan pakai kata-kata ubek apa ya?
1: Kan mengecil ni lah.
0: Oh gitu. Itu lagunya.
1: Yo.
0: Hah?
1: Yo itu ada rada-rada India tu gaya apa yang itu ni lah.
0: Oh Putra Awi penyanyinya.
1: Ah tuah yo.
0: Okey baik. Aku dibutakan lah kalau itu.
1: Kalau mendengar ya saja. Tak ubik. Madia. Ayo pantau lu dulu.
0: Iya. Lepas dia memang kau terasa ya. Jadi nak
1: kau. Baik saya, waktu ibu tiba. Ya lah, nak jodoh lah, biar bayi sekolah.
0: Jadi.
1: Ya, cari nombor itu dan anak-anak.
0: Ah?
1: Biarlah cari nombor lah.
0: Iya. Boleh tak bertanya mana beliau? Ya. Apa mu kasih ke Sanofa kini kau kata ya nak?
1: Iya aja penasaran aja.
0: Iya.
1: Aku. Salam pertemuan untuk Anan ga.
0: Jadi.
1: Okey. Selalu pada umur. Mulai
0: yeah.
1: Kior kawan ya.
0: Amin. Doa Anan sama untuk Sanofa.
1: Insyaallah. Untuk kau besar banyak kan. Kecuali merantau. Untuk pade terima nana.
0: Iyo.
1: Selalu pade. Semua mak dah. Nanti kali yang sedang menunggu ube lagi kasa lupa. Oh darah kaya. Aja tu buat temu lama kilo. Bukan
0: nanti lo. Jahat. Mati deh nanti.
1: Kalau skeptik tu, apa yang dia tu?
0: Iya.
1: Nah, banci terlalu banci orang
0: dia. Boleh banci
1: mana? Yang mana? Dia terlalu terlalu dia.
0: Betul. Sedang-sedang saja, kata Fiti Vera, gitu kan?
1: Fiti Vera punya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Jalan PL.
0: Oke.
1: Rival dia. Sama ada nilai-nilai aja.
0: Okey. Jadi.
1: Salah satu di Tanjung.
0: Ya.
1: Tanjung lu di Piaman dah.
0: Jadi.
1: Di Sekumbang.
0: Okey. Ya.
1: Dengan Roma.
0: Jadi.
1: Agara, ya kanu ya denai.
0: Iyo.
1: Ambo.
0: Jadi.
1: Salam ya. Satu alim lah Nen.
0: Okey lah kami.
1: Kecuali salam sehat bagi kita semua Nen ya.
0: Baik.
1: Allah gini Nen ya.
0: Hari balai di padang panjang.
1: Mudah-mudahan ada sakit berkah untuk kita semua yang menangkap Allah Nen ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak
0: mana? Ya, dan sana perang ya. Kita akan stop dulu terima telepon, tapi kita akan tetap terima pesan singkat di WhatsApp ya. Untuk dan sana dan kamu telepon, beko sesudah lagu-lagu kita putarkan, lah ada lagu-lagu rancak dan ada di playlist kita. Lagu pertama permintaan dari siapa tadi ya? Aziza ya. Di Tanah Hitam teragak menangankan lagu Kudobasi. Dan sana pada ya, kita dengarkan lagu-lagu rancak di Lamang Tapai, lagu Minang Satio Pagi.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ya, ayo ma.
4: Oi, Kondi, tarang bulan ini leja.
3: Iyo ya ma. Tapi dingin mana? Rasanya dingin malam gini kok ma.
4: Banyak warna bintang mama nampak leja. Takkanlah dia ma ketika ganti-ganti dulu ja.
3: Ganti ma dulu kak.
4: Pokoknya ama bujang.
3: Eh Barja,
4: ama
3: kita hidup kok di ma bumi dipijak. Di sinar langit kita jujuang.
4: Iya, iya.
3: Di marantian kita patah. Di sinar air kita sawah.
4: Apalah mak cerita ke mama. Harus ke mama kelecil mah.
3: Rokok mama nambah sosok. Bali malah.
4: Kemana kan kena lembah karajo leh mak.
3: Di belakang mama bapak pinjangan.
4: Hah? Jangan berang-berang. Ayo tarik-tarikan mak.
3: Bekalah.
4: Ambil bekal aku kecil mak.
3: Ya.
4: Weh. Ayo mak.
3: Deh lama. Jangan ada mengecek wak.
4: Iya mengecek lah mak.
3: Tiba di kandang jawi kita malang. Tiba di kandang kambing kita membebek.
4: Tiba di kandang harimau, mama.
3: Apa aja dimakan harimau?
4: Betul, ma.
3: Atau mali ini masolang-solang, maja. Nggak, mak, bilang ya.
4: Jadi yang mau surang, sudah ketinggalan rumah kolega, ma.
3: Jadi, ba, kari tarian, dak?
4: Ayo tarian, ma. Baca tarian.
3: Mau kasih dengan tadi itu?
4: Iya.
3: Daripada kita duduk-duduk memanuang, karajokan apa yang bisa kita karajokan?
4: Termasuk arundoko ya, Mak ya?
3: Termasuk arundoko.
4: Iya.
3: Itu namanya sipai ubi jala.
4: Sipai ubi peranci, Mak?
3: Di mata campaknya tumbuh. Di mata buang ini itu.
4: Jadi, Mak mau makan sipai ubi, saya mau ke Mak ya?
3: Batu.
4: Batuk lah, Mak, pengantuk.
3: Ada lah kita nanti, ya?
4: Indah, Mak, indah, Mak, indah, Mak.
3: Dengkanti, loh, kok.
4: Kalau ambo lain mak, ambo memakai sipai labah.
3: Labah.
4: Di mana inggo indah adoran tiang nampata. Nang kedua,
3: apa tu?
4: Nang dimakannya barasiah sedanya. Iya. Sari bungo nang dimakannya mak.
3: Anak ketiga.
4: Sekali jan mak cubo mengaduahnya mak.
3: Batu.
4: Kalau mak gaduahnya, kama pai mak anyo kaja.
3: Kalau mak lari,
4: dikajalnya.
3: Kalau mak mencilam.
4: Adi tungguannya di luar.
3: Kalau mak lari masuk kamar.
4: Adi cibuannya di jendela.
3: Kalau mak keluar di kamar.
4: Jadi mangga mak di dalam kamar.
3: Iya, kok mangga dia lah. Mangga lah, ikut.

0: Urusan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampak dua-dua, jangan ke makanan dulu.
1: Awak langanlah nan kalewatku, aku melihat di jalur nan rancak banget.
2: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
3: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang. Atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: nakatang layo lo.
1: Oh, magkasupia. Lagumina sa tiyo pagi ito ha. Di radio ba na FM pa ng panjang?
0: Oh, nantot ko. Si Aritia na rin niya marato.
1: Iyo, diyan 9 pagi.
0: Oh, ati lang. Kanang piya din.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si Yako.
5: Aawa-awa na.
0: Uy, ada kang radio ah. Pigin.
6: Ikot ang problema, hindi ko ma.
0: Ah, mga duha doon. Nenek to, makin satu yang lunyi payang dan umba danan.
6: Isabian kaya.
0: Uy, bruy. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang selamu kula banyak bintang film mencari yang kota maju ang selamu ha?
0: Dari Jakarta, Jakarta nih unggah basi, unggah basi.
2: Wonde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tuh? Apa nanya nanya Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Serat 2,2 Bana FM Ranca Bana. Masih di lamang tapai kita dun sana di lagu Minang Satio Pagi. Dun sana bisa bergabung di acara ko melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp di nomor 0821-2270-8300.

0: Baik, kita terima telepon berikutnya sana panangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanone.
0: Iyo, selamat pagi, Haji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota Bakabakini, ko.
1: Iyo, selamat pagi pula balik, Wanen. Kabakini lagi sejak
0: Alhamdulillah.
1: Kita lagu sejak, Wanen.
0: Apa lagu aja, kini, ko?
1: Lagunya apa nancak
0: Nang ketujuh.
1: Luko Badara Hulang ada lagu lama lawan nen.
0: Apa judulnya?
1: Luko Badara Hulang.
0: Luko Badara Hulang. Luko Badara Hulang.
1: Tentu aja nen. Luko Badara aja.
0: Jadilah beko kita putar lagunya Luko Badara Hulang. Silakan kirim-kirim salam.
1: Salam pertama untuk Wananda yang selamat bertugas. Semoga cak-cak keraga panjang bertambah rezeki dan lalah saudara.
0: Amin.
1: Salam selanjutnya itu ada TLB Kacang, ada Tri, ada Mak Nasuh di Solo, ada Surah Arifan.
0: Jadi,
1: ada Putri Tago di sini yang bertersangka, ada Daud di bertersangka, Pakar Uyuang.
0: Okay.
1: Ada Pulau Tua. Putri Tanjung Ika Tanjung, Putri Buntu, Putri Sago, Putri Dua Biasa, Upung Sianturi Semang Indangnya, ada Padai Bude, ada pula Gadi Palala Mak Ambo, ada pula Wanci, Wancai, Wan Mesir, Jakan Duang, Ayahanda, Ayahita, ada Senyum Pekuli Bet. Maitem Sukumbang tu ada Balai Baru Sungai Sari Pariaman. Ada Putar Tanjuan Si Pengapa Wita di Manggung Buk Marani Penalai sama Pak Zul Adi Bungku Kemong Kami Saja Ola Wanen Nama Nindak Pesabuk Namo Tanya Mogala Dapat Semarang Kumpat Dan Sumbang Dapat Nama Mbak Sakota Wanen.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak Bana
0: Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota sana pandanga Luko Badara Hulang lagu nan di request dia dan sana kita ko itu kita dengarkan bersama-sama ya. Berikutnya kita terima telepon dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Aldi di Jakarta Baka Baki Niko.
2: Semangat one.
0: Semangat di kantor kini kau ya?
2: Iya.
0: Oke, baik Aldi.
2: Di pulau masuk tadi pun tak bisa kan tak ngambo banyak lah aja tadi one one.
0: Iya. Oke Aldi, terima kasih lah baga buang.
2: Iya, nanti minta lagu Pasan Mandi one one.
0: Pasan Mandi, oke. Baik.
2: Yang pertama, kau one one cukup banyak tadinya.
0: Iya.
2: Untuk mandi ambo yang sedang menangnya di Jogja.
0: Untuk mandinya Aldi di Sleman, Yogyakarta ya.
2: Sedang menangnya ke nononen.
0: Jadi.
2: Okay. Terus untuk dua mandi ambo yang di Radio Bahana tuh ada TL yang sedang di Jambi gitu ya.
0: Iya.
2: Terus untuk Bunda Dahlia.
0: Baik.
2: Bunda Dahlia di mana
0: sih? Bunda Dahlia di Pitala.
2: Nah, di Pitala. Terus untuk Aziza, ini spesial warna ini udah banyak dapat salam warna ini.
0: Oh betul ya, oke.
2: Aziza, kau dapat salam dari di kantor dari tempat ini sama Pak Zainal sama Mbak Tri.
0: Oke.
2: Terus juga dapat salam dari radio dari si Ada sama Dono.
0: Oke siap.
2: Dari orang mampu yang sedang di kantornya mau kirim salam untuk Aziza.
0: Asik, Aziza banyak dari salam ya.
2: Terus salam juga untuk Ika Tanjung.
0: Ya.
2: Terus tadi sama yang Sumbang mana nih?
0: Aji Munir Sikumbang.
2: Untuk Aji Munir. Terus untuk Untu yang di Kota Tua.
0: Ya.
2: Untuk Wanjai, Wan Mister, Pak D, Mak Itam.
0: Ya.
2: Terus kalau untuk ada Al salamnya tuh dengan dari Neri Muwirid. Terus Uni Amama mau di Batu Rimba.
0: Jadi.
2: Niko di Eko Lubu Nina di Siraing.
0: Oke.
2: Terus Put Medan Moda. Ikan Sungai lain di Rumput Sungai.
0: Iya.
2: Santi di Singgalang yang di Balai. Terus istimewanya untuk fansnya One On Name tuh yang dibawa di basement.
0: Oke, Pak Zainal.
2: Salam dari kami gitu ya, untuk siap. One On Name.
0: Oke,
2: gitu.
0: Pak Zainal, iya.
2: Kalau fansnya One On Name tuh di basement, Pak Haji Anwar.
0: Iya, oke.
2: Setiap menang One On Name, buat pilih One On Name. Jadi chat yang mau tadi One On Name.
0: Iya, yeah, oke.
2: Itu sama nombor dia deh, Jack. Itu saja ya One On Name. Oh, ganti kan aja One On Name.
0: Jadi, sukses selalu, Aldi.
2: Tapi tetap menang mana mana nih Pak Budi Wang kalah tuh mana nih.
0: Mantap.
2: Tetap divisi menang mana nih.
0: Yes, keren.
2: Oke, mana nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
0: mana? Rancak mana? Aduh Aldi di Jakarta atau di sana penengah ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Keluarga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gaya Uban lagi sehat.
3: Alhamdulillah lagi sehat. Berkat doa kita bersama.
0: Amin. Tenang mantap.
3: Amin. Amin. Amin. Tak ada lagu lagi kan?
0: Apa lagu Gaya Uban kini kau? Halo.
3: Kasih tak sampai.
0: Saya nak kamu lagu sembarang saja.
3: Sembarang saja dan sedisi.
0: Kasih tak sampai.
3: Orang sini cewek.
0: Cewek.
3: Salam lah untuk Wan dulu.
0: Jadi terima kasih. Salam balik ya.
3: Salam. Salam untuk kawan-kawan keseluruhannya.
0: Ya.
3: Yang okay. Paling pertama sekali, Tuan Tuan, sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan kita dari segala bahaya.

0: hendaknya.
1: Amin, amin.
0: Tercapai apa yang dicita-citakan.
1: Amin, Allahumma amin. Ya,
0: okay. Nah, sesudah itu, Mama Gaul. Mudah-mudahan sehat selalu. Aisyah. Dek Azizah, dek keluarga kecilnya, dek si bocil-bocil, sehat selalu hendaknya.
1: Amin.
0: Bang Al, Wan Jai, Wan TA, Wan TG, Wan Kasanova.
1: Jadi.
0: Saya sudah itu aja Munir si Kumbang, Ma Isam, Nita di Mangguang, Nita di Pinciran Tujuh.
1: Iya.
0: Ampera Uncu.
1: Jadi.
0: Tak lupa. Mudah-mudahan dari semanis.
1: Oke.
0: Dan Ampera Uncu.
1: Ya.
0: Terkabar baik. Orang Kacang salam sehat sajalah di udara.
1: Jadi.
0: Salam kompak selalu dari Jai Uban di Basi Maka Jo Batelinda. Bunda Bagiar segala macam. Adi juga keluarganya. Keluarga kecil Jo karyawan-karyawan seluruhnya ada salam sehat dari Jai Uban di Basi Maka.
1: Siap.
0: Allah dulu
1: kan dulu. Baik, Kak Uban, ditunggu lagunya Beko.
0: Salam tersehat untuk Uban sekeluarga.
1: Terima kasih, terima kasih. Salam balik untuk Kak Uban.
0: Yo, sama-sama Uban.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Halus pisan,
1: Wais, mantap.
0: Sudah
1: kedua. Kalau sudahnya. Iya, oke. Iya.
0: Kalau mau tidak berulang-ulang kaji itu diulang sekali baruan.
1: Walaupun agak seketik-seketik.
0: Karena orang Sunda tapi tidak lador. Kalau ada orang Sunda kan mengecek Sunda buat hari.
1: Bisa ya dicari lawannya.
0: Aman dong.
1: Aman kan.
0: Yalah.
1: Jadilah.
0: Oke, itu one malam. Di Kalimantan Barat, Wan Kasanova di Kalimantan Barat, Nyirwanda.
1: Wan Kasanova di Padang Panjang.
0: Iya.
1: Cuman ada di sana beliau di Kalimantan Barat, tapeknya di Sanggau gitu ya.
0: Iya, iya si anu betang ketengah di Raisa.
1: Iya, lain takkan. Oh, betul.
0: Memonitor, lah
1: sebentar. Betul.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Halus
1: pisan, oi. Halus pisan ya. Oke, baik. Jadi sana panengah kita masih di Lamang Tapai berkinya dari siapa telepon ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi. Uni dah lihat. Kabar baik Uni dah lihat.
2: Balagu lo alai.
1: Jadi apa lagu ni tu?
2: Indang Ulaan dari Indang Ulaan dari Maitin.
1: Indang Ulaan judulnya ya?
2: Ya Indang Ulaan. Salamnya untuk Padi, Budi, Maitam serta ko Maitam. Dai Uban.
1: Okey.
2: Dai Uban, Mak Dotua, Daud.
1: Ya.
2: Kawan Jai, Mr. Naga.
1: Oke.
2: Putri Bunsu.
1: Ya.
2: Putri Tanjung, Putri Sabu.
1: Jadi.
2: Celeka tadi. Adija.
1: Oke.
2: Adi Jakarta.
1: Ya.
2: Tadi Mama Gaul Gabuan tadi.
1: Ya.
2: Kita pejalan tujuh.
1: Oke.
2: Ampera Uncu
1: di Kota Tua Panyalayan.
2: Ayolah dulu Guneng.
1: Indang Ulaan ya lai.
2: Yo dari Maipin.
1: Okay. Amris Arifin yang menyanyi kau ya. Amris Arifin nama penyanyinya.
2: Yo memang yo. Okay. Jadi Maipin. Maipin.
1: Kalau Mak Ipin tidak ada, tapi nama lengkap, nama aslinya mungkin gua Amris Arifin namanya.
2: Yo, yo, Indang Ulaan.
1: Betul.
2: Kan ada kan?
1: Ada.
2: Itu soalnya.
1: Jadi.
2: Itu soalnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
1: Dan sana penangan kita terima sebuah pasan di WhatsApp ya dari Icin Sylvia Anggraini di Kacang, Kabupaten Solo. Kau ya.

itu di kesempatan hari ini kok ya. Kita akan mendengarkan lagu nan pertama di season kedua kok ya. Lagu permintaan dari siapa tadi tu? Luko Badara Ulang ya, dari Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Sanangan ke manelpon, beko sesudah lagu-lagu diputar, dapat manelpon balik tentunya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak kini kok.

0: Ayan.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyoba balik cincin, nah. Kaluang yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mancak, Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amu lamo dia tegak di situ, mak.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Lagi lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana tampaknya Tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana. Nangka mambali ame. Toko Mas Ilham tampaknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yo sabar. Naranja. Gagage lah sana. Ka Toko Mas Ilham. Di Jalan Kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantalah iku.
1: Iya ya, helm Bibit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Bibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Din, jambin berang kuda din.
1: Iya udah tu, Idin minta lagu cincin di saluran kunang kadang, udah aja cincin taluluah, mamu Idin.
0: Iya kan udah lah minta maaf kak Idin.
1: Namu ada tutukah lagu Idin kena?
0: Ah baik, demi menebus kesalahan udah kak Idin sebagai dewasa dari Pak Idin, judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan kau udah jangan berang lo ndak?
0: Ndak sabuyan je lah. Udah maklum, kau judul lagu ya?

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

Serati 2 Bana FM Rancak Bana Sanak Penengah. Kita masih di Lamang Tapai tentunya sampai selesai nanti di pukul 2 balik.

0: Baik, kita terima telepon berikutnya, senapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi Uncu di Ampera Uncu Kota Tua ya.
1: Ya.
0: Apa kabar Uncu kini kong?
1: Sehat-sehat
0: saja ya, alhamdulillah.
1: Benar, saya kan dapat itu sekali ya, Nenek.
0: Jadi, insya Allah Uncu udah truk ke Uncu ya.
1: Oh, siapa lah kemari?
0: Siapa tuh?
1: Kali aja, gadis pelala lah kemari.
0: Ndin. Jadi aman tuh. Aduh, waktunya ya. Bukut Uncu.
1: Mau, Nenek?
0: Aduh, waktunya bisu ya tuh.
1: Aduh, kata. Bisa lagu lah, Nenek.
0: Jadi, apa lagu Uncu kok?
1: Ratu Pasaman tu orang yang lagu mengintai.
0: Ratu Pasaman.
1: Ya.
0: Jadi, beko kita putarkan lagunya ya. Kirim-kirim bahasa ya. Uncu.
1: Ya. Dan salam lewat nenek.
0: Ya.
1: Pertama wanonen tak leha.
0: Okey, baik ya. Terima kasih. Salam balik ya.
1: Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Ya.
1: Gaul, Pakur.
0: Jadi.
1: Baal, Aldi.
0: Okey.
1: Ada mana? Ada Dajan Alamin.
0: Dajan Alamin.
1: Bunda Nabila.
0: Okey.
1: Kita ketelawe, Ma Ambo, Aziza, TL.
0: Ya.
1: Indah Cahaya Manda, Dai Upan,
0: Jadi.
1: Kanti Marwa Muri,
0: okay.
1: Kutubi Tantung, Kutubalian,
0: yeah.
1: Kutubi Tintu, Anjes, Katanopa,
0: okay.
1: Kutubi Sago, Daroma, Mak Datu, Kutubi Kuala,
0: Kutubi
1: Tantung,
0: Baik.
1: Mak Hitam,
0: ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Kita Tanjung. Aisyah Ketelahir. Ya. Putra Medan Goda.
0: Okey. Jadi.
1: Alas
0: aja Tunju. Okey, baik. Ditunggu lagi Tunju Beko.
1: Ya,
0: ya,
1: Nenek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Demikian ada Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan sana penangnya ya. Di belakang Uncu ada pesan masuk ya dari siapa kok? Dari Bunda Adiba ya. Kita bacakan pesan cek dulu. Assalamualaikum, lamang tapai, selamat menjelang siang Wan Onen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang pulo Bunda Adiba ya. Minta lagu Cik Wan Gas yang Tangkura ya Wan ya. Salam untuk sadonyo dan sanak pandangnya dimanapun berado. Salam spesial untuk keluarga tercinta ya, katanya. Terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana. Oke. Itu Bunda Adiba tadi sanak pandangnya ya. Lagunya Gas yang Tangkura.

Berikutnya ada 20 pasan singkit di Wasabana datang dari siapa ko? Putra Medan Boda. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen, lamang tapainya Wan Onen. Boleh. Wan, tolong diputarkan Elvia Batamu Mangkonyo Sanang. Salam untuk sadunyonya saja ya Wan ya. Salam kompak selalu dari Putra Medan Boda ya. Lagunya Batamu Mangkonyo Sanang. Jadi, berikut kita putarkan Putra Medan Boda di

Berikutku ada 20 pasan masuk dari namanya Rahmi di Pasar Usang ya. Oke. Apa katanya ku? Assalamualaikum, selamat siang Wan Onen. Waalaikumsalam, selamat siang balik Rahmi ya. Lamang tapai Cik Wan Onen, judulnya apa ku? Cintu Malaki Dapik dari Mayang Sahira. Jadi, salam untuk Dewi di Paninjauan, juga untuk Rina di Tanah Batu. Sadunya pendengar Radio Bana FM dimanapun berado, katanya Rahmi ya, di Pasar Usang ya. Dan meminta lagu Cintu Malaki Dapik dari Mayang Saira. Beko kita dengarkan bersama ya. Yo, hari Senayan kini hari balainya Kota Padang Panjang sanak panangan ya. Mudah-mudahan balai kita rami ya untuk panangan dan sadang manggalih di Pasar Padang Panjang ya. Tetap semangat dan bersabar ya. Ini pembeli ya. Urang dan babalanjo di hari kini ko ya. Mudah-mudahan pasar kita rami ya sanak ya. Tetap semangat ya. Dari Ban FM ada lagu Minang Raja Rancak. Jalan pukul do balai tentunya. Lagu-lagu spesial dipilih di dunsana-dunsana pandangan kita dengan bergabung di acara Lamang Tapai tentunya melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp. Ya, di kesempatan kepuluh kita salami dunsana pandangan kita nan jauh-jauh ya, nan ada di kota Jakarta nan selalu mendengarkan radio Bahana tentunya di yang dipancarluaskan dari Kota Padang Panjang ya. Untuk dunsana Ambo ya, ada Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap sukses ya. Juga ada Bung Zainal di Era Building dan Mogot ya. Selamat siang, selamat beraktivitas selalu untuk timnya juga. Dan berada di kantor itu ya. Tidak lupa kita salami dunsana-dunsana penengah kita yang berada di Pasar Tanah Abang ya. Banyak orang Padang Panjang dan mengalir di Tanah Abang ya. Sukses selalu dunsana asalnya. Tujuan dan berado di Pasar Modern Bintaro JBSD ya. Selamat siang. Dan lupa pula kita singgahi ya dunsana-dunsana penangan dan berado di Salingka Danau Singkara ya. Bahas kabar kini tu. Mudah-mudahan lai takabar sehat sadunya yo. Akabar dan sanak nan di Batu Limba Alinada Lembaga Buang Nam.

di hari kaya aku orang sibuk sebenarnya ya. Kalau dari kacang di Simawang lado tadi nah dari batu limba lado terangnya suaranya lah. Dia di sana nam berada di sekitaran Solo di Kabupaten Solo ya. Aduh. Putra Arifan ya di Arifan. Dan juga ada di sana kita di Kampung Jauh Kabupaten Solo Kota Solo ya. Tidak lupa pula untuk mamanya Aldi di Sleman Yogyakarta ya kita salami ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya kita bacakan pula sebuah pesanan masuk barusan ke sana penengah ya. Dari Iwan ya, namanya Iwan dan berado di Manoko di Tanah Palambia ya. Selamat siang Wan Onen katanya, minta lagu Cie Wan, lagu Minang tentunya Wan ya. Oh iyalah namanya juga acara kita Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi ya. Wan tolong diputarkan lagu Cabiak di Dalam oleh Roje Firdaus. Oke, baik. Baiklah kita putarkannya. Salam untuk sadonyo dan sanak pandangan dimanapun berado dari Iwan di Tanah Palambia, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Anda lupa pula ambo salami ya Haji Nofri ya Sarato Yosi ya di kantin Padang Panjang di muda-mudi tekstil Jo Toko Ratu ya. Semoga kita kabar sehat di hari nanko, tetap semangat hari balai kawan ya.

0: Dun sana panengah beriki ko ada puluh pasan masuk di WhatsAppnya Bahana ya. Dari siapa namanya Ranti, Ranti, oke, okay. Ranti di Paninjauan ya. Coba kita buka isi pasannya apa ko? Assalamualaikum Wan Onen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ranti ya. Minta lagu Cik Wan, lagunya Darah Taraso Baku. Baku-baku ya, dari hujan-hujan terus dingin banget padang panjangnya. kirim-kirim salam ya untuk Aleni di Pasar Baru katanya ya. Juga untuk Mak Sutan di mana kok, di Kampung Dobi ya. Dan juga untuk sadunya pandangan Radio Bahana FM dimanapun berado. Dari Ranti nan meminta lagu Darah Taraso Baku ya. Baik, di belakang Ranti ada telepon sana pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Wananen.
0: Yo, selamat siang, di siapa Wananen kok?
1: Evita Ayu.
0: Evita Ayu Koto di Balai Gadang Kutulawe ya. Mbak kabar Evita Ayu Koto kok?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Apa lagunya kok?
1: Lagunya Andam Oi Wonen.
0: Andam Oi, jadi adikku kita putarkan ya. Kabar kirim-kirim salam Evita Ayu Koto.
1: Untuk semua pendengar Bahana
0: Wonen. Jadi beko kita putarkan lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahana FM.
2: Adit Wonen.
0: Dulu Adit celai. Siapa Adit kok ya?
2: Iya.
0: Mbak Akab Adit.
2: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.

0: Minta lagu Monen.
1: Apa lagunya tu?
0: Rayola Monen.
1: Apa judulnya?
0: Terserah aja Monen.
1: Ah, terserah saja ya. Ah, jadi Beko kita dengarkan Rayola lagu ya, dipilihkan Beko ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancar
1: benar. Ya, ada di sana kita di Balai Gadang Kota Lawuh atau di sana penanya ya, meminta lagu Andam Oi Andam. Saya ratu ada lagu Rayola pula ya. Jadi begitu kita dengarkan.

Ya, kabar elok untuk anak pencinta sepak bola ya. Nan tak sempat menonton tadi ya, babak 6 balai gadang, 16 besar gitu. Antara Meksiko melawan Inggris akhirnya dimenangkan di Inggris ya. Sebuah pertarungan yang sangat seru ya, hanya berlangsung selama 90 menit ya, tidak ada perpanjangan waktu. Saling bakaja-kaja gol, akhirnya Inggris juara menang. Kalah tuan rumah sana pandangnya dengan skor telak tipis gitu ya, 3-2 nya ya. Ada 5 gol tercipta dari situasi yang sangat seru gitu ya. Lalu bos, Inggris ke semifinal tentunya untuk mendampingi tim-tim lain dan lolos kulo ya.

Biasanya pernahnya menumpuk lagu-lagu di playlist Bana Kiniko ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu rancangan lah di request de dinsana-dinsana kita tentunya di kesempatan Lamang Tapai season ketiga. Dinsana pernah dengan selesainya lagu-lagu Kubeko di kita dengarkan maku selesai pula acara Lamang Tapai untuk edisi hari Kiniko Senayan tanggal 6 Juli 2026. Ya, terima kasih untuk dinsana nonlah bergabung di acara nanku. Dan bagi yang alun sempat taputar lagunya, mohon maaf bana ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu balik di Lamang Tapai tentunya ya. Untuk esok hari di jam nan sama, dari jam 9 pagi sampai jam 2 balik siang ya. Dari sana pendengar kita dengarkan lagu-lagu rancak berikut itu ya. Lagu dan pertama dan akan kita dengarkan adalah lagu dan bajudul Ratu Pasaman ya. Dan mudah-mudahan bencana nan lama minta lagu ku tadi ala standby di pusat radionya masing-masing. Akhir kata, wanita mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: De, kami lang bang baru eh. Apo kakadena na ni bawa sajo bali eh? Sekalian ka pasta?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima si Pak.
0: Iku orang sedang dituku ko MT niya.
1: Dimanya tuh. Uni ni buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

All attention! You are listening to the Honey Fam now. 1-0-0.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banar.

Oh, teh moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simutiku. Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah pulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Ye, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman.

0: atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18.
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evandri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, Ma. Cah, lihatlah capek.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 FM Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di siang ini ya, Bunda yang nemenin sobat Bana semua di list hari ko hari kata. Di sisi ya, Senin tanggal 6 Juli 2026 ya sobat Bana. Seperti biasa nih, langsung aja kita bakal membahas peristiwa yang terjadi di hari ini, namun di tahun yang berbeda ya sobat Bana. Kalau gitu untuk sobat Bana yang udah penasaran banget nih, langsung aja ya kita ke topik pertama, yaitu pada tanggal 6 Juli 1885. Yaitu pada hari itu, seorang ilmuwan asal Prancis bernama Louis Pasteur berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa banget sobat Bana. Ia memberikan vaksin rabies kepada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang sebelumnya digigit anjing yang diduga terinfeksi rabies. Tentu saja nih sobat Bana, keputusan ini bukan hal yang mudah ya. Saat itu vaksin tersebut belum pernah digunakan pada manusia. Louis Pasteur bersama timnya harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Di satu sisi mereka belum mengetahui secara pasti hasilnya, namun di sisi lain jika tidak segera ditangani, nyawa sang anak berada dalam bahaya. Akhirnya sobat Bana, mereka memutuskan untuk mencoba. Hari demi hari berlalu ya, dan semua orang menunggu dengan penuh harap. Hingga akhirnya kabar baik pun datang sobat Bana. Anak tersebut berhasil selamat dan tidak mengalami penyakit rabies. Keberhasilan itu menjadi sebuah kabar yang menggemparkan dunia loh pada masanya. Kemudian penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan ilmu kedokteran modern sobat Bana. Sejak saat itu para ilmuwan terus mengembangkan berbagai jenis vaksin untuk melindungi manusia dari beragam penyakit ya. Hingga sekarang vaksin telah membantu menyelamatkan jutaan bahkan miliaran nyawa di seluruh dunia sobat Bana. Menariknya lagi, Louis Pasteur bukanlah seorang dokter, melainkan seorang ilmuwan yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Semangat itulah yang membuat namanya terus dikenang hingga saat ini. Nah, itu dia sobat Bana, kisah dari Louis Pasteur yang terjadi pada 6 Juli tahun 1885 ya sobat Bana. Kalau gitu nih nanti Una bakal bagi-bagi peristiwa lainnya nih, bagi tahu cerita-ceritain gitu ya. Sobat Bana yang penasaran, stay tune terus ya di 100,2 FM Rancak Bana.

0: time to the commercial break.
1: Commercial.
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
3: Cantik pula kan, Dian?
4: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
4: Upi,
3: yo,
4: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
4: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
5: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
6: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
7: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
6: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
7: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
6: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
7: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
6: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
7: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
8: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

102,2 FM Rancia Banan. Masih Bruna di Lisa Rikol. Arigato. Yo, sebenarnya semua, seperti yang kita tahu ya, setiap karya seni itu pasti memiliki cerita. Ada yang lahir dari rasa bahagia, ada pula yang tercipta dari perjuangan hidup yang panjang ya, Sobat Bana. Nah, tepat pada 6 Juli 1954, dunia kehilangan salah satu seniman perempuan paling berpengaruh, yaitu Frida Kahlo. Lukis asal Meksiko yang hingga kini karya-karyanya masih dikagumi di berbagai belahan dunia loh, Sobat Bana. Sejak kecil kehidupan Frida tidaklah mudah ya. Ia pernah mengalami sakit yang membuat salah satu kakinya lebih lemah dibandingkan yang lain. Lalu saat berusia remaja, ia mengalami kecelakaan yang mengubah hidupnya. Frida harus menjalani masa pemulihan yang panjang dan lebih banyak menghasilkan waktu di tempat tidur loh, Sobat Bana. Kemudian, di tengah keterbatasan itu, ia menemukan cara untuk tetap berkarya, yaitu sebuah cermin dipasang di atas tempat tidurnya agar ia bisa melukis dirinya sendiri. Dari situlah lahir banyak lukisan potret diri yang kemudian menjadi ciri khasnya, Sobat Bana. Yang membuat karya Frida begitu istimewa adalah keberaniannya menuangkan perasaan, pengalaman hidup, dan budaya Meksiko ke dalam setiap lukisannya. Warna-warna yang cerah dipadukan dengan simbol-simbol yang penuh makna sehingga setiap karya seolah memiliki ceritanya tersendiri. Seiring berjalannya waktu nih Sobat Bana, nama Frida Kahlo semakin dikenal di dunia internasional, yang mana lukisan-lukisannya dipamerkan di berbagai galeri seni dan terus menginspirasi para seniman hingga saat ini. Bahkan puluhan tahun setelah kepergiannya, Sobat Bana kadang-kadangnya masih menjadi daya tarik bagi para pecinta seni dari seluruh dunia. Nah, kisah Frida Kahlo mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, Sobat Bana. Justru dari tantangan yang kita hadapi bisa lahir kreativitas, semangat, dan karya yang memberi inspirasi bagi semua orang. Jadi apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, Sobat Bana, jangan pernah berhenti berkarya dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Siapapun, siapa tahu hal sederhana yang kita lakukan sekarang bisa menjadi salah sesuatu yang berarti di masa depan ya, Sobat Bana. Oke, itu dia kisah mengharukan dari Frida Kahlo ya, Sobat Bana. Kalau gitu di sini udah bakal puterin satu kita dari Mahalini Sial, Sobat Bana. Jangan kemana-mana, tetap di 102 FM Rancak Bana.

dari studio 4 masih baru merilis hari ko. Arigato. Oke, sobat bareng semua, setiap orang itu lahir ke dunia memiliki kesempatan untuk membawa perubahan ya, sebagaimana sekecil apapun itu. Nah, tepat pada 6 Juli 1935 lahirlah seorang tokoh yang hingga kini dikenal luas karena sering menyampaikan pesan tentang kedamaian, kasih sayang, dan pentingnya saling menghormati. Siapa lagi kalau bukan Dalai Lama ke-14. Sejak masih kecil, kehidupannya sudah berbeda dengan anak-anak pada umumnya, Sobat Bana. Di usia yang sangat muda, ia mulai menjalani pendidikan yang terfokus pada filsafat, nilai-nilai kemanusiaan, serta bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain. Perjalanan hidupnya membuat namanya dikenal oleh masyarakat dari berbagai negara loh, Sobat Bana. Yang menarik lagi ini, dalam banyak kesempatan, Dalai Lama sering mengingatkan bahwa kebahagiaan bukan hanya datang dari harta atau kesuksesan, yang mana menurutnya kebahagiaan juga tumbuh dari rasa syukur, kepedulian kepada sesama, dan kemampuan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Beliau juga kerap mengajak masyarakat untuk tidak mudah membalas kebencian dengan kebencian. Sebaliknya, ia percaya bahwa sikap sabar, saling memahami, dan mau mendengarkan satu sama lain dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, Sobat Bana. Pesan-pesan sederhana itu ternyata mampu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia loh. Jika tidak sedikit yang menjadikan kata-kata dan pemikirannya sebagai motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh rasa empati. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi pribadi yang baik tidak selalu harus melakukan hal-hal yang besar ya, Sobat Bana. Tersenyum kepada orang lain, membantu teman yang sedang kesulitan, mengucapkan terima kasih atas atau meminta maaf ketika berbuat salah, semuanya adalah bentuk kebaikan yang bisa membuat dunia terasa lebih hangat ya, Sobat Bana semua. Oke, itu dia. Kalau gitu nanti udah bakal balik lagi. Sobat Bana, jangan kemana-mana, tetap di status Komodo FM, Rancak Bana.

100.5 FM Ranca Bana masih burung nadi Lis Hariko. Arigato. Ya sobat bener semua, kalau denger nama seorang musisi legendaris nih, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah lagu-lagunya yang masih sering diputar hingga sekarang ya sobat bener. Tapi pernah gak sih kalian membayangkan apakah ada tempat khusus yang didedikasikan untuk mengenang para musisi hebat dunia? Nah, tepat pada 6 Juli 1995 sobat bener, sebuah tempat yang sangat istimewa resmi dibuka untuk masyarakat, yaitu Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Amerika Serikat ya sobat bener. Tempat ini bukan sekadar museum biasa, ya di dalamnya tersimpan berbagai koleksi berharga yang menceritakan perjalanan musik rock and roll dari masa ke masa. Mulai dari pakaian panggung, para musisi legendaris, alat musik yang pernah mereka gunakan, hingga foto-foto bersejarah, hingga berbagai rekaman yang menjadi saksi perkembangan dunia musik. Yang menarik lagi ini sobat bener, tidak semua musisi bisa masuk ke dalam Hall of Fame ini. Hanya mereka yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan musik dunia yang akan mendapatkan kehormatan tersebut sobat bener. Karena itulah tempat ini sering disebut sebagai rumah bagi para legenda musik. Setiap tahunnya banyak pengunjung dari berbagai negara datang untuk melihat langsung koleksi-koleksi tersebut sobat bener. Bagi para pecinta musik nih, tempat ini menjadi destinasi impian karena mereka bisa lebih dekat dengan sejarah lagu-lagu yang telah menemani berbagai generasi. Sobat bener semua, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sebuah karya yang dibuat dengan sepenuh hati dapat terus dikenang bahkan puluhan tahun kemudian. Musik bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga mampu menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, menyampaikan pesan, bahkan menjadi bagian dari kenangan hidup seseorang ya sobat bener. Oke kalau gitu, ini udah bakal putulin satu kita dari Budi Doremi. Sobat bener, jangan kemana-mana, tetap di 100.5 FM Ranca Bana.

100,8 FM Rancak Bana. Masih bareng tadi di list hari kok. Arigato. Masih punya waktu sekitar berapa menit lagi ya Sobat Bana? Ya, masih ada sedikit lagi waktu ya Sobat Bana. Kalau gitu langsung saja nih. Yang terakhir mungkin ya pada tanggal 6 Juli 1976. Permasalahannya menara CN Tower di Toronto, Kanada resmi dibuka untuk umum ya Sobat Bana. Bangunan yang bebas tertinggi di dunia permasalahannya. Tingginya mencapai sekitar 553 meter loh Sobat Bana. Atau kira-kira setara dengan lebih dari 180 lantai. Bayangin aja tuh Sobat Bana.

Maksudnya membangun menara setinggi itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Ribuan pekerja dan insinyur bekerja selama bertahun-tahun dengan penuh ketelitian, Sobat Pena. Nah itu dia kalau gitu. Bina bakal puterin satu kita dari Indah Dewi. Daripada jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancabana.

dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin sosial OB.

0: sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang sespesial so friendly.
1: Sosial Obe.
0: Dengerin Sosial Obe dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obe, sore spesial bersama orang Bahana.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.

0: toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, Bre, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Resikan dia.
3: Gadang, murah, ramah dana.
4: Satu sama dua, bahan.

0: putih yang rancak bana.
1: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Ima nya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindalnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan kau dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar

0: Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Indonesia. 100,2 FM.
4: Wahono. Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.

يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد صدركم مسلمين أعزنا الله وإياكم pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan. Dan khusus pada kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak akan saya ulas tiga hal keutamaan. Yang pertama yaitu keutamaan niat ikhlas dan niat yang baik. Kemudian yang kedua, keutamaan bercita-cita mengerjakan kebaikan. Dan yang ketiga, tentang keutamaan iman. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Satu di antara metode yang digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tabshir, yaitu menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira ini disampaikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan satu di antara amal-amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kabar gembira ini disampaikan di dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya untuk memotivasi kita agar kita semangat dalam beramal. Kemudian juga komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Serta semangat untuk senantiasa memperbanyak apa yang kita lakukan. Dan juga agar kita berlomba-lomba dalam mengamalkannya. Di antara contoh kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang lain yang akan Allah berikan kepada dia yang beriman dan juga beramal saleh. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum, keutamaan yang pertama yang akan mendatangkan pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keutamaan ikhlas dan niat yang baik. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah maksud seorang hamba di dalam perkataan dan perbuatannya maupun zahir ataupun lahir, baik zahir maupun batin, dilakukan hanya dengan maksud mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan niat ikhlas. Dan niat ikhlas ini di dalam Islam, ikhwati azanallahu wa iyyakum, memiliki kedudukan yang sangat penting. Di antaranya sebagai syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Kemudian niat ikhlas pun juga menjadi penyebab doa seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan seseorang dari perbudakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan dengan ikhlas pula seseorang tetap konsisten di dalam melakukan berbagai macam bentuk amal saleh. Jadi faidahnya, keutamaannya sangat besar. Di antara ayat yang berkaitan

tentang keutamaan niat ikhlas ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan segala macam bentuk ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwa tidaklah mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan segala macam bentuk peribadatan. Tetapi mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidak melakukan perintah itu. Artinya Yahudi dan Nasrani tak kala diperintahkan untuk mengikhlaskan dalam beribadah, mereka tidak mengikhlaskan. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Ini merupakan noda keikhlasan. Begitu pula orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Allah, ini juga merupakan noda keikhlasan. Padahal mereka, Yahudi dan Nasrani, diperintahkan untuk mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kitab tafsir yang lain, Tafsir Al-Karim Rahman, Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa mukhlishina lahuddin, yaitu memaksudkan segala macam bentuk perkataan dan perbuatan seorang hamba hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan ataupun yang lainnya yang menodai niat ikhlasan ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia memposisikan ayat ini, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini, seperti di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat ini, surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 ini, menjelaskan tentang keharusan untuk mengikhlaskan, untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah misi dakwah para nabi dan rasul. Artinya ikhwati azanallahu wa iyyakum, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kewajiban kita di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang terkait dengan niat ikhlas ini gambarannya banyak. Bisa niat ikhlas dalam bertauhid. Bisa niat ikhlas dalam niat dan maksud. Bisa niat ikhlas di dalam melaksanakan peribadatan-peribadatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, istighfar. Juga niat ikhlas misalnya dalam tawakal, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga gambaran-gambaran yang lain yang mengharuskan kita untuk niat ikhlas. Jadi sekali lagi, niat ikhlas di dalam Islam menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kemudian ikhwati azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan terkait tentang kedudukan niat ikhlas ini dan dicantumkan oleh para ulama ahli hadis di dalam banyak kitab-kitab hadis, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau mencantumkan itu hampir sekitar 7 kali, ya. Saking pentingnya niat ikhlas itu sampai beliau mengulang-ulang pencantuman hadis tentang niat ikhlas. Dicantumkan pula di dalam Sahih Muslim. Dan juga para ulama yang lain juga meniru apa yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari yang meletakkan hadis niat ikhlas ini di urutan yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa." Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa innamal a'malu binniyat, menjelaskan bahwa
amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba itu disyaratkan untuk disertai dengan niat. Jadi niat menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Jadi niat ikhlas, niat menjadi syarat sah suatu amal ibadah. Tatkala amal ibadah tidak disertai dengan niat, maka ibadah tersebut tidak sah. Hanya saja memang perlu dipahami bahwa pembahasan tentang niat ini di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Bassam, bahwa pembahasan niat di dalam Islam itu ada dua kategori. Ada niat yang dimaksud adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini biasanya niat yang dibahas oleh para ahli fikih, yaitu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian niat yang dimaksud adalah niat ikhlas. Segala apa yang diperbuat dan yang dikatakan seorang hamba mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini niat ikhlas. Niat ikhlas ini dalam hal ini maknanya adalah tauhid. Tauhid adalah niat ikhlas, ikhlas adalah niat tauhid itu sendiri. Dan biasanya dibahas oleh ulama akidah, ulama tazkiyah, dan ulama-ulama yang lainnya. Sehingga memang dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa innama likulli imrin ma nawa, bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu tergantung apa yang dia niatkan. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan bahwa kata-kata ini berfungsi bahwa amal-amalan mubah akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meniatkannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan mubah hukum asalnya tidak akan mendatangkan pahala kalau kita kerjakan. Seperti makan, minum, olahraga, itu hal-hal yang mubah. Tapi kalau kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang tadinya tidak dapat pahala. Sehingga inilah yang menjadikan hadis innamal a'malu binniyat itu dikatakan oleh para ulama sebagai sepertiganya Islam. Karena sesuatu yang tadinya tidak mendatangkan pahala bisa kita datangkan, bisa kita raup pahalanya kalau kita niatkan ibadah. Sehingga ini menjadikan niat memiliki kedudukan yang super penting di dalam Islam. Sehingga ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum, hal ini mendorong kita semuanya agar kita senantiasa ekstra mewaspadai niat-niat kita, terutama dalam hal peribadatan kita kepada Allah, dan juga hendaknya kita termotivasi untuk senantiasa meniatkan ibadah dalam perkara-perkara mubah yang kita lakukan agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam hati kita di antaranya yaitu niat ikhlas itu menjadi barometer ukuran yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Abu Hurairah, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hamba-hambanya yang kurang tampan, yang kurang cantik, ataupun yang tampan misalnya, Allah gak melihat itu. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kita. Tingkat keikhlasan kita dalam melakukan amal perbuatan. Jadi sekali lagi, Allah tidak melihat ketidaktampanan. Ketidaktampanan seorang hamba ataupun ketampanan seorang hamba, tapi Allah lihat tingkat keikhlasan kita.
Karena biasanya seiring antara niat ikhlas dengan amal perbuatan. Makanya di sini digantikan ila qulubikum wa a'malikum. Jadi amal perbuatan dan niat ikhlas menjadi barometer yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menjaga apa yang kita niatkan dan untuk senantiasa menjaga apa yang kita perbuatkan. Berikutnya ikhwati azzanallahu wa iyyakum, yaitu keutamaan bercita-cita mengerjakan kebaikan. Ini salah satu keistimewaan, salah satu keunikan di dalam Islam. Bahwa Islam sangat-sangat-sangat menghargai niat baik seseorang. Kalau misalnya seorang hamba sudah bertekad ingin melakukan amal kebaikan, kemudian terhalang, dia tetap mendapatkan pahala atas apa yang ia niatkan. Tetapi seorang hamba yang sudah bertekad melakukan suatu keburukan, kemudian ia meng-cancel, tidak jadi melakukan keburukan itu dengan dasar ibadah, maka justru dia akan mendapatkan kebaikan. Artinya tidak dicatat sebagai keburukan sebagaimana kebaikan tadi. Ini keunikan dalam Islam, keistimewaan dalam Islam, menghargai orang-orang, hamba-hamba yang berniat baik. Tetapi ikhwati azzanallahu wa iyyakum, perlu diketahui dalam hal ini sebelum saya bacakan hadisnya, bahwa tidak jadinya seseorang mengerjakan keburukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak mampu. Bukan karena tidak mampu. Misalnya ada seseorang mau melakukan kejahatan, keburukan seperti mau berzina atau mau merampok misalnya, di salah satu tempat misalnya di Bogor, dia sudah berniat, ya sudah merencanakan, sudah berniat kalau mau pacaran atau berzina, sudah janjian, sudah naik angkot, sudah naik kendaraan. Sampai di sana ada Satpol PP misalnya, atau sampai di sana banyak keluarganya, banyak teman-temannya. Enggak jadi, balik lagi. Yang seperti ini tetap dicatat keburukannya. Jadi bukan berarti enggak jadi orang yang seperti ini dapat pahala. Tidak. Dia tidak jadi mengerjakan keburukan. Bukan karena ia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hal lain yang menghalanginya. Kalau penghalang-penghalang itu tidak ada, niscaya dia akan mengerjakannya. Jadi perlu dipahami ya dalam hal ini. Tidak jadinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dengarkan banyak kisah dalam masalah ini, tatkala ada orang yang mau berzina, ya begitu sebentar lagi mau melakukan perzinahan, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, gagal total, ia tinggalkan karena Allah. Yang seperti ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau ngeluarin pistol, dia ingat azan, misalnya dengar azan, dengar bacaan Quran, atau dia ingat ini merupakan perbuatan dosa, ia harus tinggalkan. Maka tidak jadinya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegaskan apa yang saya gambarkan, terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda dari jalur Ibnu Abbas, "Innallaha katabal hasanat wassayyi'at." Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. "Tsumma bayyana dzalik." Kemudian dia menerangkan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilha katabahallahu azza wa jal indahu asyrah hasanat illa sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathira. Barang siapa bercita-cita mengerjakan kebaikan, lalu ia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bercita-cita mengerjakannya lalu ia benar-benar mengerjakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat yang banyak. Jadi ini keagungan di dalam Islam, keistimewaan di dalam Islam, hendaknya kita untuk senantiasa berniat baik.
tapi bukan lintasan-lintasan. Ya, niat, maksud, tekad. Jadi sudah memang tekadnya bulat, kokoh. Jadi bukan lintasan bayangan-bayangan, ya. Bayangan pengen haji gitu kan, tapi enggak pernah nabung haji, sama aja. Bayangan pengen umroh, enggak pernah nyiapin gitu kan. Bayangin pengen nikah tapi enggak nyiapin. Persiapan nikah apa materinya, misalnya nyari calonnya, ya enggak mungkin dapat. Sama, bayangan pengen haji. Misal kita bayangan nanti malam enak kayaknya satu hatam Quran misalnya. Cuman lintasan doang, bukan ini yang dimaksud. Jadi bukan bayangan-bayangan seperti ini. Makanya ada para ulama itu menjelaskan ya terkait dengan masalah tingkatan-tingkatan niat. Tapi yang dimaksud di sini adalah hamma. Jadi sudah tekad bulat, sudah berazam ya. Insya Allah kalau tidak ada penghalang-penghalangnya, penghalang-penghalang yang syar'i, dia akan mengerjakannya. Bukan lintasan-lintasan batin. Lintasan pengen haji, enggak ada usaha untuk haji. Lintasan pengen umroh, enggak ada usaha untuk umroh. Lintasan pengen baca Quran, enggak ada usaha-usaha untuk, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi memang sudah berhamma, jadi sudah bertekad untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kebalikan dari yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Sedangkan jika ia bercita-cita mengerjakan keburukan lalu ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi ini super istimewa yang ada di dalam Islam. Orang berniat jahat tapi justru dibalas dengan kebaikan. Kenapa? Karena ia meninggalkan niatnya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena penghalang-penghalang bukan selain Allah. Ya, penghalang misalnya dia tidak mampu, ya. Pengen mengebalas sebenarnya. Pengen mukul sebenarnya ya. Pengen nendang sebenarnya, tapi dia enggak mampu, ya. Tangannya, Bu, tangannya udah kejepit sama motor duluan. Tapi kalau misalnya enggak kejepit itu sama ban motor, niscaya tangannya itu akan melayang. Des! Bukan seperti itu. Jadi bukan begitu dia mau, dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada penghalang, dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keborgol atau tadi kelindes ban motor atau ban mobil sehingga enggak bisa nampar orang gitu. Bukan itu maksudnya. Kemudian dan jika ia bercita-cita mengerjakannya lalu ia benar-benar mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Jadi hanya dibalas satu keburukan saja. Sekali lagi, ini merupakan keistimewaan di dalam Islam sehingga hadis ini paling tidak kita renungkan, kita serap maknanya sehingga bisa mendorong kita untuk senantiasa merencanakan kebaikan-kebaikan. Jadi enggak usah khawatir kalau kita berada di dalam lembaga dakwah misalnya, kita sudah merencanakan ya, tinggal realisasi, tiba-tiba di cancel, insyaallah pahala tetap dapat. Ini hadisnya, insyaallah dapat. Tujuan kita kan ingin dapat pahala. Jadi kalau kita sudah merencanakan sesuatu, insyaallah kita sudah matang, kita rencanakan ini amal kebaikan. Entah program hafalan Quran, entah program infak, entah program pembangunan masjid. Sudah merencanakan matang, tiba-tiba tidak dilaksanakan, insya Allah pahalanya tetap dapat. Termasuk misalnya, kalau mau infak tiba-tiba salah transfer. Ya, harusnya infaknya misalnya ke beasiswa pendidikan, ternyata infaknya kepada pengembangan SDM yayasan misalnya. Insya Allah pahalanya dapat. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan kebaikan itu dan sudah melakukannya. Masalah salah sasaran itu bukan urusan dia, ya. Masalah salah sasaran. Baik, walaupun tetap sebagai pengelola jangan sampai ada unsur kesengajaan salah sasaran. Harusnya dicantumkan rekening amal apa misalnya yang dicantumkan rekening pribadi. Ini ada unsur kesengajaan. Allah tahu siapa penipu, siapa tidak. Gitu kan begitu. Kemudian berikutnya yang terakhir yang kita bahas adalah tentang keutamaan iman. Ikhwati azanallahu wa iyyakum, terkait dengan pembahasan iman ini tentu kita pahami bersama bahwa iman menjadi syarat mutlak seseorang mendapatkan
kebahagiaan di surga. Dan bahkan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba yang tidak diiringi dengan

0: iman tidak mempunyai nilai. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir misalnya, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa pendidikan, misalnya memberikan sumbangan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, ini sama sekali tidak akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keimanan, ya, dengan keimanan, amal soleh apapun walaupun itu kecil akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di awal yang saya sampaikan tadi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang beriman. Jadi memang keutamaan orang-orang yang beriman, ya, ini merupakan syarat mutlak agar seseorang meraih segala macam bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang menjelaskan tentang keutamaan iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-107, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ya. Jadi sudah disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman. Kemudian ikhwati azanallahu iyyakum, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Mohon perhatikan pertanyaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling utama? Jadi apa pertanyaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjawab iman. Pertanyaannya adalah amal. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada kaitannya dengan amal. Tidak mungkin bisa benar dikatakan iman tanpa diiringi dengan amal perbuatan. Sehingga antara amal dan iman ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah ditanya, amalan apakah? Ya, amalan apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasuli. Kemudian Rasulullah ditanya, "Tsumma madza?" Ya Rasulullah, apa lagi? Qal, Rasulullah bersabda, "Al-jihadu fi sabilillah." Itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, "Tsumma madza?" Ya Rasulullah, apa lagi amalan yang paling utama? Qala, "Hajjun mabrurun." Itu haji yang mabrur. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa keutamaan amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah yang dimaksud adalah iman terhadap rububiyahnya, iman terhadap uluhiyahnya, iman terhadap asma dan sifatnya, dan iman terhadap keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Utsman, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka ia masuk surga. Jadi ini terkait dengan masalah keimanan. Demikianlah beberapa pembahasan tentang keutamaan-keutamaan. Yang pertama, keutamaan niat ikhlas dan niat yang baik. Kemudian yang kedua, keutamaan bercita-cita mengerjakan kebaikan. Dan yang ketiga, keutamaan iman. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membuka hati kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita analisa bermanfaat untuk amal ibadah kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسك المنصرم أمتي هلك بين الأمم
1: baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wan.
1: Iya deh, sayang.
0: Abang nyobali cincin, nah. Haluan iyo nah, nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak balio, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuh sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amenyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuh lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah gini ya. Capek lah, dimak tempeknya, Tuan. Tunjuk alam, bocil.
1: Sabalah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Cak Bana.
1: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
2: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
3: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
4: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
5: 100,2 Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mai ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Attention! You are listening to Honey Fam now.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana dimanapun Anda berada. Di malam hari ini seperti biasa, setiap Senin malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kembali kita jumpa di acara MOS, tentunya Mau Request. Ya, MOS Mau Request untuk Sobat Bana yang ingin gabung di acara ini bisa melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp di nomor 082122708300. Ya, bersama Praja di sini yang akan temani Sobat hingga pukul 11 malam nanti ya. Sepertinya sudah ada telepon yang mau gabung, kita coba angkat langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke, selamat malam Aziza di Tanah Hitam.
1: Malam ya. Lagi, Kakak.
0: Baik, Aziza, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Bisa aja ke Afgan, Kak. Afgan Syahreza. Jodoh apa? Pasti bertemu.
0: Jodoh?
1: Pasti bertemu.
0: Pasti, ya. Oke.
1: Nah, halanya buat Kak Praja, keluarga besarnya semua.
0: Oke, terima kasih. Salam kembali.
1: Keluarganya Kak Sandra juga.
0: Ya.
1: Terus punya Kak Aldi sama Kak Adila juga. Ada Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino. Ada Kak Neni, Kak Wiwi juga yang ada di Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Ada Mbak Sri, Mbak Nining, okay. Bapak Zainal, dan pasukannya semua yang ada di kantor. Semoga saya selalu

0: lah. Nah, pokoknya yang menghubung ke WA sama telepon Pak dari Azizah ya, Kak.
1: Baik ya, Azizah. Ditunggu lagunya nanti.
0: Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM?
0: Lancak, Bana.
1: Oke. Demikian ada sobat kita Azizah di Tanah Hitam ya. Yang request lagu dari Afgan tadi ya. Cedo pasti bertemu. Di belakang Azizah nampaknya ada telepon yang mau gabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
1: Oke, Aldi, orang jauh dari Jakarta ini. Apa kabar Aldi?
2: Baik. Sudah saya masak ini,
1: Bang. Kenapa?
2: Sudah saya masak akhirnya.
1: Baru saya masak?
2: Iya, istriku minta bikinin sup ayam.
1: Wis keren.
2: Ini sejak kami tuh giliran aku tuh selalu minta masak dirinya.
1: Gitu ya.
2: Kalau pas lagi di rumah ya udah aku masak.
1: Ah, nggak apa-apa, asik loh. Istri pasti paling senang kalau suaminya pandai masak.
2: Biasanya dia terus yang masaknya tanggi kan gantian.
1: Oh, maunya si jabang bayi itu. Betul. Oke, Aldi, malam hari ini.
2: Dia nelfon, bapaknya. Aku berdua dong ketahuan dari rumahnya.
1: Oke.
2: Aku udah mulai emosinya dia bilang gitu.
1: Gitu ya, waduh asik. Asik banget.
2: Bang, aku mau minta lagunya si Bam Samson yang judulnya Unlimited Love, ada gak, Bang?
1: Unlimited Bams ya? Oke, okay, yeah. ada. Ya, oke, kita masukkan dalam playlist boleh?
2: Oke, okay, salamnya pertama buat Pak Satu Kepungkumbia, okay. Una juga, keluarga semua.
1: Iya, yeah, terima kasih.
2: Buat Aziz-Aziz ini banyak banget salamnya.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau aku lebih pas di apa kan dibilang masih misalnya Dono sama Nino sama ada dia bilang tuh di radio. Nanti kalau request ke Radio Padang dia bilang kan salamin buat Azizah.
1: Oke, tuh Azizah dengerin tuh ya.
2: Dari istri itu juga bilang gitu, salamin buat Azizah juga dong.
1: Asik. Bisa-bisa.

0: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal.

0: Mohideenai.
1: Okey.
0: Mr. PA.
1: Mr. PA juga.
0: Miss Bungsu.
1: Okey.
0: Terus ya.
1: Iya.
0: Miss apa itu?
1: CR
0: ya.
1: Iya.
0: Nenek Atar.
1: Iya.
0: Mr. Ambo.
1: Mr. Ambo ya.
0: Mr. John.
1: Oh, is keren
0: ini deh. John. Bukan pakai tengedi ya.
1: Okey ya.
0: Siapa lagi ya? Semua-semua aja deh.
1: Baik.
0: Mas Praja, tapi kecuali. Oh, ada kemana nih Ika itu?
1: Ika Tanjung.
0: Oh, Ika Tanjung. Lagi galau.
1: Iya.
0: Galau Ika Tanjung sama yang bandnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kedinginan.
1: Iya.
0: Oke, semua aja ya.
1: Baik.
0: Aja.
1: Baik.
0: Dan selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bana ya. Ada Mas Dewa. Malam ini namanya Mas Dewa. Keren. Dan juga ada Raisa ya. Di Sanggau ya. Kalimantan Barat ya. Orang Sanggau tuh cantik-cantik gitu. Putih-putih lagi ya. Saya tahu persis itu. Sering mah saya ke sana dulu. Okay, ya. Kita akan lihat lagi WhatsApp ya. Dari siapa ini? Oh, dari Putra Medan Boda ya. Sebentar, kita terima telepon dulu ya buat Putra Medan Boda ya. Sorry sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut keputus.
2: Waalaikumsalam Amparaja.
1: Iya, selamat malam Aji Munir si Kumbang.
2: Iya, selamat malam Pulau Bali Amparaja. Kabar itu diperpanjang Amparaja hujan hari.
1: Oh, hujan Padang Panjang juga yang judulnya Kota Hujan ya, walaupun di sebagian Eropa dan Amerika panas gitu ya, di Padang Panjang mah hujan, alhamdulillah.

Ya, Sobat Bahannya, demikian tadi udah kita dengarkan sebuah lagu dari Noah Band ya, Lord vokalisnya Ariel Peter Pan. Kok pakai Peter Pan lagi? Waduh, vokalisnya Ariel gitu ya. Tak lagi sama judul lagunya ya. Dan dengan berakhirnya lagu itu, kita sampai di pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya apa? Artinya itu adalah lagu terakhir di malam hari ini di acara MOS ya. Dan tentu Bahana FM akan segera undur diri dari ruang dengar sobat ya, karena sudah habis mata acara yang telah kami sajikan dari pagi hingga malam hari ini. Namun demikian, ya, sebelum kita berpisah, alangkah baiknya kita akan simak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan ada sedikit pesan dari Bahana FM untuk Sobat Bahana semua. Namun sebelumnya juga, saya yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh kru Bahana FM mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok pagi tentu ya. Bahana akan kembali mengangkasa untuk Anda semua dimanapun menyimak Bahana FM, baik melalui frekuensi 100,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun juga ya. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam hari ini tidur dengan nyenyak ya, mimpi dengan indah, dan besok pagi bangun dengan penuh semangat. Akhir kata.

0: Aduh, bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya, pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Deh, rami lu gang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi KDMA di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kok nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.

Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Hei, bangun, bangun. Katanya mau tidur. Hei, tidur, tidur. Katanya mau bangun.
1: Sobat Bahana, morning, morning, jadi good mood, because...